Ulakat hula tiap aku tengah segesi mana kulang mudah dengan metilu ta. Ulami June 22 metilu ko abang aku kati yang alis saya nak epic. Ika jok tiki logo Chris. Ati aku singa teh nasi jauh ni makik aku. Tamai nak aku. Ilak teh mana nabut sebelah tengah John main tu sampai gini alam mereka tahu tak aku kata lagi lawas metilu git. Kisah ni kata macam juta kalau alam mengatakan mula aku apel sok do lok tu ni tamakko akitu lo akatalang nagi jangit suna tu ni tamani nu no bumi amalutan na zibidi nungak tu sok begini yang menyebut tu nak kejang ulang tu sok sa umat pibal dia julu sakingo yo tani